0: bong li, jia bong li ni kan juga cuma kan sahaja apa ni, mana orang tu cuma ngokai. Kau melayu ni kan cakap apa ni, hari ini nama ni jia bong li time juga ngaruh ngoni, bahasa apa meru, ngaruh mah ada si dia ni, ada si dia ni tu bahasa apa meru. Tiada ni segera nama dia cinti apa, ngah awui mesu biro, cuma tadi mui cakap apa ni lo.
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.